0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan terikat janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu gak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
5: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara, berjuta telinga. Yuk denger radio.

sebatas harapan yang mungkin tak jadi kenyataan. Kau adalah kepahitan, namun bukan penyesalan. Pelajaran hidup berharga, bukan, kau bukan kegagalan. Adakah yang tetap waras saat jatuh cinta? Sementara ku hanya bisa menyentuhmu lewat doa. Bagaimana bila di sana kau menemukan seseorang dan bahagia? Apakah untukmu ku pernah ada?

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan terikat janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu gak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talkshow nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Kan bagus kalau kita pandai membaca. Membaca ni jambatan ilmu. Jadi, lagi banyak buku cerita yang kita baca, lagi banyak pengajaran yang kita dapat. Tapi kita mesti faham apa yang kita baca. Ingat ya?
1: Ingat!

0: cukup gunakan. Apa lagi?
1: Sejak bila korang rajin membaca ini?
0: Entah. Sejak bila itu?
2: Sejak.
0: Adik?
1: Bagus. Rajin baca buku.

0: pergi baca buku dengan kawan-kawan lah. Akak jangan lupa baca buku tau.
1: Ha, ini dia buku. Buku 5.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Albi.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Nawir Pindrang. Menurut informasi yang kami terima, akan diterima nanti oleh Bapak Sekda Kabupaten Pindrang. Ya, dan kami laporkan simpatisan susia untuk Anda semua.

Indra. Calon jemaah haji, jemaah haji kita sudah berada di Parepare. Sementara melintas di Parepare menuju Pindrang, jika kita berhitung waktu, sekitar kurang lebih 30 menit sudah berada bersama kita di sini. Iya. Ya, dan saya laporkan juga para petugas haji sudah siap-siap untuk menerima kedatangan jemaah haji Kabupaten Pindrang. Dan lagi pula Bapak Sekda sudah berada di tempat ini. Ya, ada hal-hal lain yang menarik di sini adalah seorang anak yang terlepas dari pengawasan orang tuanya. Petugas sudah mulai

Ya, baik simpatisan Susia 106,6 Susia FM, terima kasih bersama Anda bersama kami di siang hari ini bersama tim peliputan Radio Susia FM Pindrang kemarin melaporkan pemulangan jemaah haji kloter 8 yang berjumlah 387 orang jemaah haji Kabupaten Pindrang. Sekiranya akan tiba di sini kurang lebih 30 menit lagi. Kami masih menantikan persiapan penerimaan jemaah haji Kabupaten Pindrang.

Ya baik, simpatisan Susia, untuk Anda semua, apa kabar di siang hari ini? Anda menikmati program kami spesial di hari ini, pemulangan calon

Ya baik, simpatisan. Di sini. Ya, simpatisan Susia, selain Anda bisa mendengarkan kami, Anda juga bisa menonton kami di Facebook ataupun di channel Susia FM Pindrang. Ya, kami senantiasa hadir melaporkan untuk Anda semua laporan terkini tentang pemulangan jemaah haji kloter 8 yang berjumlah 386 orang. Dan saat ini sudah melintasi Parepare menuju Kabupaten Pindrang. Sudah berada di sekitar Kecamatan Supa.

itu bersahabat dengan kita, tidak terlalu panas dan ini cuaca begitu. Tanpa petugas dari adik-adik kita dari Pramuka sudah siap-siap juga untuk membantu para jemaah haji Kabupaten Pindrang. Kita berharap semua bisa tiba selamat di tempat ini.

0: dua kloter 16 sebanyak 136 jemaah dan ada gelombang ketiga itu kloter 43 sebanyak 6 jemaah yang telah diberangkatkan pemerintah Kabupaten Pinderang.
1: Tugasnya saja.

0: kepada seluruh penjemput jamaah kloter 8 ini untuk menjaga yang baik, jangan menerobos jemaah pada saat mobil jemaah sudah memasuki Masjid Al-Munawir ini. Jadi saya sudah sampaikan kepada seluruh anggota untuk mengamankan jalannya kedatangan jemaah haji yang ada pada hari ini.
1: Terima kasih kesempatan diberikan dari Radio Susi FM Pindrang. Terima kasih. Kita nantikan pemulangan jemaah haji Kabupaten Pindrang dan masih menurut informasi kami terima sudah berada di Lepak-Lepake. Jadi sekitar kurang lebih 30 menit ke depan kedatangan jemaah haji kloter 8 Kabupaten Pindrang akan bersama-sama di tempat ini. Dan saya lihat itu ada Ibu Bupati juga, perlukah kita bincang-bincang bersama beliau.

Ya, kami sampaikan ada semua kloter 8 ini terdiri dari 387 jemaah haji Kabupaten Pindrang dan satu orang meninggal atas nama Pintalan alamat Lerang-Lerang.

Ya, baik simpatisan Susia, saya berharap Anda tetap bersabar untuk bersama kami di sore hari ini, dan waktu sudah menunjukkan pukul 15:21. Tidak lama lagi kita akan bersama-sama menunaikan ibadah sholat asar. Dan kemungkinan nanti diperkirakan ba'da asar sudah tiba di sini jemaah haji kloter 8.

Ya, kita rehat aja sejenak, simpatisan Susia, sembari menantikan kedatangan jemaah haji kloter 8 dan kita jelang waktu atau tanda masuknya sholat asar untuk kota Pindrang dan sekitarnya.

0: Ya, satu dua. Ya, baik simpatisan Susia, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di sini di sore hari ini. Saat ini kami bersama di Ya, saat ini kami berada di Aula Masjid Agung Al-Munawir dalam rangka penjemputan kedatangan jemaah haji kloter 8 Kabupaten Pindrang. Ya, dan kami sampaikan bahwa bus yang membawa jemaah haji kloter 8 sudah berada di Lapalopo Pindrang sekitar kurang lebih 15 menit lagi ada bersama kita di sini. Dan menurut informasi yang kami terima bahwa kedatangan jemaah haji akan dijemput nanti oleh Bapak Sekda Pindrang. Dan ya, perjalanan tak terasa sudah berada di Matirobulu Pindrang. Ya, sudah semakin dekat saja dan kesiapan petugas haji pun sudah siap-siap berdiri atau berada di posisi masing-masing untuk melakukan penjemputan. Tak terkecuali adalah petugas keamanan dari kepolisian, Satpol PP, dan tentu saja dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Pindrang juga sudah bersiap-siap sejak tadi untuk membantu para jemaah haji mengangkat barang-barangnya. Ya, ini adalah momen yang haru biru tentunya simpatisan Susia yang sama berbahagia di sore ini. Kenapa? Karena orang-orang yang kita cintai yang menunaikan ibadah haji akan tiba bersama kita. Ya, sudah terdengar hirup pikuk di depan, di luar itu untuk menunjukkan. Ya, kami sudah bersiap-siap. Sudah berada di depan. Ya. Baik, kesiapan-kesiapan. Wow. Satu, dua. Dengar dulu, satu, dua. Wow. Ini sudah ya, nampak sudah berada di lokasi Rubae. Wah, ini dia. Wow. Di sana di belakangnya.
1: Aja lah kau.
0: Di situ kah? Oh. Ya, bagaimana bagaimana? Penjemput siap siap. Ya. Ya, sekarang saya berada inilah penjemput. Wow. Kabar lagi menunggu kedatangan keluarganya dan sudah berada di Rubae. Ya, insya Allah 10 menit lagi ada di sini. Rubae, Rubae, menjemput ini. Apa kesannya? Senang, senang,
2: senang dan bahagia. Mudah-mudahan haji mabrur semua.
0: Bagaimana dengan petugas hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Bagaimana Ibu, senang hari ini?
3: Senang dong.
0: Senang hari ini karena kita akan bertemu dengan keluarga yang pergi menunaikan ibadah haji. Tentunya kita berharap mereka menjadi haji yang mabrur. Amin. Ya. Ini bisa di Facebooknya Radio Susia FM, di YouTube-nya, di channelnya Radio Susia FM. Ya, baik, sambil kita nantikan bahwa sekarang sudah melintas di ini jemaah haji Kabupaten Pindrang kloter 8 embarkasi Hasanuddin. Wow, sudah berada di mana ini? Ya. Dan hirup pikuk kita saksikan tadi bersama penjemput keluarga yang begitu bahagia kegirangan hari ini akan berjumpa dengan orang-orang yang mereka kasihi, sayangi akan datang setelah menunaikan ibadah haji. Mereka berharap semua menjadi haji yang mabrur.

sudah di batas kota. Kota sudah di batas kota. Ya, di Rubae. Berada, wow. Ya, sudah ada di Rubae. 10 menit lagi sudah berada kita. Ya, baik simpatisan Susio, wow, semakin gemuruh riuh saja di sini, di pelataran Masjid Munawir Pindrang, melihat secara bus yang dipanggil jemaah haji Kabupaten Pindrang sudah berada di batas kota. Ya, 10 menit lagi, 5 menit lagi sudah berada ada di hadapan kita, ya. Iya, tidak. Hei, dada-dada dulu semua, hei. Ini dia penjemput. Oh. Dada-dada dulu, hei. Penjemput, hehehe. Ini kenali siapa keluarganya, kenali penjemputnya, kenali, kenali. Kenali, kenali itu dia di atas. Kenali, kenali keluarganya menjemput, ini dia. Halo semuanya lagi menjemput jemaah haji. Sudah, oh. Ya, baik simpatisan Susi ya, bus yang ditumpangi oleh jemaah haji Kabupaten Pindrang kloter 8. Ya, sementara berjalan menuju ke jantung kota ya. Ya, dia sudah berada di Rubae. Kita tunggu saja, kita siap-siap menunggu. Baik, kami laporkan bahwa bus yang membawa jemaah haji Kabupaten Pindrang kloter belok ke Jalan Bintang. Ya, sudah ada di sekitar kita ini, namun mereka dulu harus berhenti sejenak menunggu bus selanjutnya. Jadi sekitar ada 8 bus ya.

0: kurang lebih 13 bus yang membawa jemaah haji sekitar 386 orang. Ya, sudah berada di Jalan Bintang, tinggal menunggu atau memposisikan busnya masing-masing agar beriringan masuk. Dan macet, wow. Ya, macet. Oh, dia. Ya. Macet. Ya, sudah berada di sekitar Jalan Bintang, simpatisan Susia kami laporkan dari sini. Kami berada di, ya, pintu pagar sudah mulai dibuka, petugas sudah berada di posisinya, dan saat ini pun kami berada di depan atau halaman depan Masjid Agung Al Munawir Pindrang, melihat langsung. Dan bis sudah perlahan-lahan memasuki halaman Masjid Al Munawir Pindrang. Mobil pertama sudah masuk, disusul mobil atau bis kedua. Ya, nampak begitu bahagia para penjemput untuk ingin berjumpa langsung dengan keluarganya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bis kedua, bis ketiga sudah berada persis di tempat atau di depan Masjid Al-Gun Al-Munawir. Sudah masuk ke halaman. Ya. Oh, sebentar lagi. Ya, sebentar lagi akan turun jemaah haji kita. Bus yang membawa jemaah haji Kabupaten Pindrang. Persis sekali. Oh, seru-seru banget ini. Ya, mari kita lihat nih. Langsung dari dekat. Ya, pergerangan akan turun. Pertama dari bis pertama yang membawa rombongan jemaah haji Kabupaten Pindrang, bis satu. Ya, kita lihat petugas Satpol PP juga sudah masuk. Datang kloter 8 di bumi. Alhamdulillah sudah tiba di tempat ini, semoga menjadi haji yang mabrur. Dari 386 orang.
1: Kloter 8 tahun 2026 di Kabupaten Pindrang.
0: Inilah penumpang pertama yang turun. Inilah. Alhamdulillah. Ini Pak Haji Sulaiman Mila yang turun. Selamat Pak Haji. Ya baik simpatisan Susi ya. Bus pertama satu persatu penumpangnya mulai turun dari bus untuk rombongan satu, ya bis satu. Kita lihat bersama bagaimana kesibukan petugas Satpol PP dan kepolisian tentara mengatur. Ya, ketika bus sudah menurunkan masing-masing penumpangnya dan jemaah haji langsung menuju kursi yang telah ditentukan. Ya, nampak kesibukan juga dari ya petugas haji terutama yang nampak sibuk sekali adalah dari anak-anak kita Gerakan Pramuka Kuartet Cabang Kabupaten Pindrang. Ya, baik simpatisan Sus ya, kembali kami laporkan untuk Anda. Setelah bis atau penumpang bis atau jemaah haji diturunkan dari bis, langsung menuju ke kursi yang sudah disiapkan oleh

0: Panitia langsung menuju kursi yang sudah disiapkan. Alhamdulillah tiba dengan selamat. Inilah ya, serentak dari tiga bus ini masing-masing turun penumpangnya. Ya baik, sempat satu persatu penumpang dari bus yang membawa jemaah haji kloter 8 Kabupaten Pinderang tiba di tempat langsung menuju ke yang telah di dan sudah hadir. Ya, buat ke tanda tangan.
1: Anaknya Pak Amin. Wah.

Ya, tak kalah hebohnya ini. Oh, inilah keheboan Haji Kabupaten Pindrang. Siapa itu? Ya, inilah kehebohan Haji baru. Wow. Selamat datang kembali kloter 8 di Kabupaten Pindrang. Semoga menjadi haji mabrur. Satu, dua. Ya, baik simpatisan Susi ya. Kami mencoba untuk melakukan pendekatan atau wawancara langsung kepada kepala Kepala Kementerian Agama Haji dan Umrah Bapak Idris Muhammad. Kami mencoba menghubungi berkaitan dengan pemulangan jemaah haji. Iya. Haji. Tidak nelia apa, Pi.
habis rapuh sih bawa panu. Iya, baik simpatisan Susi ya. Nanti kedatangan jemaah haji kloter 8 dilakukan oleh Bapak Wakil Bupati Pindrang. Kami akan mencoba mendekati Kementerian Agama Kabupaten Pindrang untuk iya, nampak hadir di sini Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pindrang. Iya. Iya, kami mencoba dulu melakukan wawancara dengan Kepala Kementerian Agama dan Umrah Kabupaten Pindrang mengenai kepulangan kloter 8 Kabupaten Pindrang. Ya, satu persatu jemaah haji turun dari mobilnya, dari bus. Kami sampaikan juga bahwa satu di antara 387 jemaah haji Kabupaten Pindrang meninggal dunia. Bus 3 sudah turun. Thank you.
depannya nanti. Boleh kan? Satu dua, ya baik simpatisan Susia, bagus sini. Ya simpatisan Susia, kami masih menanti. Halo. Di sini sih. Simpatisan Susia, kami masih menanti atau kami masih melakukan pendekatan kepada Kepala Kementerian Agama dan Umrah Kabupaten Pinerang. Bapak Haji Idris Muhammad, dan saat ini beliau sementara melakukan laporan kepada Wakil Bupati Pinerang. Kami masih menantikan momen yang baik untuk melakukan wawancara dengan beliau. Dan kami sampaikan juga bahwa satu-satu dari jemaah haji kloter 8 ini sudah memasuki aula.

0: Ya, seperti kita ketahui bahwa Ketua Kloter Kabupaten Pinang juga Kepala Kementerian Haji dan Umrah yaitu Bapak Haji Idris Muhammad. Tapi dulu. Boleh kayak? Tapi dulu. Sini ke sini. Semana sini, sini. Ya, baik simpatisan susia untuk Anda semua, terima kasih. Masih setia bersama kami di sore hari ini. Saya, iya. Ma, handsetmu dulu, handsetmu dulu. Tapi ya tapi Pak Haji itu ada kamera di sana sana kameranya Gapir mana kameranya
1: ya, saya sini. Dimana?
0: Ya sini ya sama pertanyaannya Pak Haji bagaimana coba ceritakan dulu perjalanan hajinya Pak Haji bersama rombongan Kabupaten Pinrang Kloter 8 ini. Ya, boleh diceritakan dari awal sampai kemudian tiba di sini.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 7 kami sudah tiba di tanah air, di Pinrang. Ya. Setelah melakukan seluruh rangkaian ibadah haji dari Madinah sampai ke Mekah. Saya ingin sampaikan bahwa ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Kami berjuang mencapai puncak haji itu betul-betul dengan perjuangan fisik yang luar biasa. Ditambah lagi kondisi cuaca di sana panas 47 derajat kadang. Masuk hotel sangat dingin, itu semua menjadi kesan itu. Bahwasanya untuk mencapai tingkat paling tinggi dalam rangkaian ibadah haji itu luar biasa, Mbak. Ya. Saya dengan seluruh jemaah tidak bosan-bosannya saling mengingatkan bahwasanya tenaga kesehatan harus terjaga sebelum kita mencapai puncak ibadah haji yaitu hari wukuf. Dan alhamdulillah khusus kloter 8 meskipun ada saudara kami yang berpulang ke rahmatullah satu orang, namun secara garis besar seluruh jamaah Kabupaten Pinrang bisa melalui seluruh tahapan haji. Dan kami meyakini bahwa tak satu pun dari jamaah itu yang tidak melakukan rangkaian ibadahnya.
0: Termasuk tadi yang sudah wafat ini?
1: Termasuk yang wafat dibadalkan itu, Mbak.
0: Oh iya, dibadalkan. Dari rangkaian ibadah haji, apa ada kendala-kendala yang dihalangi oleh jamaah haji kita? Ya?
1: Namanya saja ibadah haji pasti ada kendala. Iya. Saya tidak menggunakan bahasa kendala tetapi menggunakan bahasa persoalan.
0: Persoalan, ya.
1: Yang insya Allah ada jawabannya.
0: Ya.
1: Ya betul, kenapa jamaah haji kita ini adalah jamaah haji yang tingkat pendidikannya menengah ke bawah. Terkadang hanya memikirkan bagaimana sampai di sini tanpa memahami makna-makna dari seluruh tahapan-tahapan yang ada. Bagaimana kita berwukuf di Arafah? Apa makna yang terkandung dalam wukuf di Arafah? Selanjutnya kita akan mabit di Musdalifah. Apa makna di balik itu? Selanjutnya kita menuju Mina, selanjutnya ke Jamrat. Apa makna-makna dari rentetan itu? Itu semua menjadi tantangan bagi kami pendamping, pembimbing ibadah. Bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka bahwa dari seluruh tahapan-tahapan haji, mulai dari wukuf, mabit di Musdalifah, Mina, dan melontar tiga jumrah itu, apa makna yang terkandung di dalamnya dan menjadi pekerjaan pokok bagi Kementerian Haji, bahwasanya jauh sebelum berangkat jamaah harus diberikan pemahaman seperti itu.
0: Ya, alhamdulillah, Bapak dari Kementerian Haji dan Umrah bisa mendampingi. Dari perjalanan dari Arab Saudi ke Tanah Air sampai Embarkasi Hasanuddin, Makassar, penerimaan langsung oleh Bapak Bupati Pinrang. lalu perjalanan ke Pinrang bagaimana di sana? Boleh ceritakan situasinya dari subuh, saya lihatin subuh sampai saat ini.
1: Ya, sebenarnya jadwal yang disampaikan oleh pemerintah daerah bahwa kami diterima jam 4 itu jadwal normal sebenarnya. Dan karena pesawat, mulai dari pesawat dari Jeddah transit di Kuala Namu, mendarat di Makassar, alhamdulillah sesuai dengan jadwal semua.
0: Alhamdulillah.
1: Sampai kemudian sampai sekarang tidak ada kendala.
0: Tidak ada kendala, alhamdulillah. Tentu harapan besar kita ya untuk tahun ke depan ini bagaimana ini dari Kemenag Haji dan Umrah ini ke depannya nanti ini dari pembelajaran didapat di Arab Saudi sampai saat ini apa kira-kira perlu diberikan kepada calon haji kita yang menanti ini antriannya ya. Ini.
1: Ya pertama jamaah haji itu bukan hanya dari segi istitoah batiniah. Tetapi setiap jamaah haji itu harus memiliki istitoah jasmaniah. Kenapa?
0: Sehat.
1: Haji itu adalah ibadah fisik. Tidak hanya fokus pada kedekatan batiniah saja. Tetapi jauh dari itu harus ada istitoah jasmaniah yang harus dimiliki oleh setiap jamaah mbak. Yang kedua, kesadaran tentang pentingnya berhaji itu perlu. Berhaji bukan hanya sebuah apa istilahnya untuk mencapai tingkatan sosial, status sosial. Berhaji bukan hanya sekedar ingin dipandang, dipanggil pengaji. Tapi jauh dari itu, bahwa berhaji adalah menunaikan rukun Islam yang kelima, yang pada intinya bagi mereka yang memperoleh haji mabrur, insya Allah balasannya surga. Yang ketiga tentu saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa pada Bapak Pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap kepedulian terhadap jamaah, bantuannya kepada jamaah luar biasa. Saya kira itu saja, Mbak.
0: Harapan ke depannya ini?
1: Ya, harapan saya semoga jamaah haji Kabupaten Pinrang ke depan lebih memahami dan lebih menyadari apa pentingnya berhaji yang disyariatkan oleh agama.
0: Ada pesan untuk jemaah haji kalau terdelapan ini tentang melihat situasi di Arab Saudi.
1: Ya, saya kira seperti itu. Insya Allah pada sambutan saya akan sampaikan.
0: Oh iya iya iya. Saya kira terima kasih banyak.
1: Siap.
0: Telah melaksanakan tugas dan baik, menunaikan rukun Islam yang kelima. Terima kasih, semoga menjadi haji mabrur. Terima kasih, sukses selalu melaksanakan tugas-tugasnya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Simpat Isan Susia, itulah wawancara kami dengan Kepala Kemenag Haji dan Umrah Kabupaten Pinrang, Bapak Haji Idris Muhammad. Terima kasih, tetap terus bersama kami di program spesial Radio Susia FM Pinrang.

0: Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, harap tenang. Bapak Haji, Ibu Haji, dimohon untuk tenang, karena sebentar lagi acara akan kami mulai. Bapak Ibu, Ibu Haji, Bapak Haji yang sudah masuk dalam aula, duduk baki dulu di tempat ta, karena acara segera dimulai. Kalau tidak rapi, acara tidak akan dimulai.
1: Bapak dan Ibu sekalian, Pak Haji, Pak Haja, Ibu Haja, ayo Pak Haji, Tabe. Oh Pak Haji, Tabaki, silakan masuk di kursi, kita mulai. Ayo, supaya tidak lama kita di sini. Ya, Tabe, Tabe, pada Tabaki.
2: Pak Haji itu petugas pekabannya sapul itu dengan anu. Nah kasih barangnya di luar, jangan dulu kasih, karena ini ya, bisa kita bicara di luar.
3: Jadi saya minta kepada teman-teman, rekan-rekan petugas, jangan memberikan barangnya dulu, semua jemaah masuk dulu supaya diterima cepat pulang. Jadi tolong, minta tolong kepada teman-teman baik dari Polri, TNI, Satpol, jangan membantu memberikan barangnya dulu, ini barangnya tidak hilang. Jadi marilah kita sama-sama mendukung, membantu supaya cepat selesai. Itu saja, terima kasih.
0: Tapi sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Haji dan Ibu Haji supaya duduk di tempatnya masing-masing. Karena sebentar lagi acara akan kami mulai. Terima kasih.

Sekali lagi, Haji Ba, segera ke sumber suara. Sekali lagi kepada Bapak Haji dan Ibu Haji agar segera menempati tempat duduknya masing-masing. Tabe, bapak-bapak dan ibu-ibu haji agar segera menempati tempat yang sudah disediakan karena sebentar lagi acara akan kami mulai.

0: Mohon perhatian, acara akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara penerimaan jamaah haji kloter 8 Kabupaten Pinrang tahun 2026 Minggu 7 Juni 2026 dimulai. Diawali dengan pembacaan doa oleh Imam Masjid Al-Munawir Kabupaten Pinrang kepada Bapak Haji Munta MPDI. Dengan ini kami silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, pada hari yang penuh kebahagiaan ini kami menengadahkan tangan dan hati kami kepadamu. Segala puji bagimu yang telah mempertemukan kami kembali dengan saudara-saudara kami para jemaah haji yang telah engkau muliakan menjadi tamu-tamumu ya Allah. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah haji mereka. Jadikanlah haji mereka haji yang mabrur. Dosa-dosa mereka engkau ampuni ya Allah. Dan langkah-langkah mereka engkau catat sebagai amal soleh yang berlipat ganda. Limpahkanlah kesehatan, keberkahan, umur yang panjang, serta keteguhan iman, serta kemuliaan akhlak kepada mereka. Ya Allah, jadikanlah kepulangan mereka membawa cahaya bagi keluarga, membawa cahaya bagi masyarakat dan agamamu. Satukanlah kami semua dalam kebaikan sebagaimana engkau telah mempertemukan kami pada hari ini. Pertemukanlah pula kami kelak di syurgamu yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya, laporan Ketua Kloter oleh Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Pinrang kepada Bapak Haji Idris Muhammad SAG MA. Dengan ini kami silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita muliakan, kita hormati sama-sama Bapak Wakil Bupati Pinrang beserta segenap jajaran Prokopinda yang sempat hadir. Yang saya hormati, yang kita hormati bersama. Ibu Bupati Pinrang, ya, jadi Pak Bupati ada di Makassar menjemput tadi. Ternyata ibunya yang menunggu kita di sini. Saya hormati Ketua Bas Kabupaten Pinrang serta jajaran pengurus Majelis Ulama Kabupaten Pindrang beserta rekan dan seluruh yang hadir, mohon maaf saya tidak bisa sebut satu-satu. Teristimewa seluruh jamaah saya, jamaah Kloter 8 yang berjumlah 393 orang. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu sekalian, mari kita membacakan suratul Fatihah yang pahalanya kita kirimkan kepada saudara kita Binta Latif binti Abdul Qadir ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, susuk almarhum Binta Latif. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pertama yang saya ingin laporkan kepada Bapak Wakil Bupati dan Ibu Bupati bahwa kami berangkat di tempat ini berjumlah 393 orang dengan jumlah pria 89 orang, selebihnya wanita. Di tengah perjalanan saudara kami Pinta Latif menghembuskan napas terakhirnya di pelataran Masjidil Haram dalam keadaan pingsan, selanjutnya meninggal dunia. Semangat beliau menjalankan ibadah luar biasa, Pak. Luar biasa semangatnya, dan ajal memanggil beliau meninggal di sana. Sesuatu yang tidak perlu kita sesali, namun itulah takdir. Tak seorang pun yang bisa menghindarinya, dan kita hanya berencana, Allah lah yang menentukannya. Yang kedua, Bapak Wakil Bupati, saya laporkan bahwa jamaah kita atas nama lain tak lakji adalah jamaah yang mulai dari Madinah, dirawat 10 hari di Madinah, dan terakhir hari Rabu yang lalu ditemukan penyakitnya, dan menurut dokter harus segera dioperasi hari itu, hari Jumat itu. Itulah menyebabkan sehingga kami berangkat 392 orang, kembali 391 orang. Satu berpulang ke rahmatullah, satu masih menjalani perawatan di Mekah, di rumah sakit King Abdul Aziz Mekah. Kita berharap saudara kita, orang tua kita Lenta ini dalam waktu dekat bisa ditanasulkan melalui kloter-kloter UPG yang masih ada di Mekah, seperti halnya kloter 16 yang insya Allah akan datang tanggal 13 nanti. Itu yang pertama yang saya laporkan kepada Bapak Wakil Bupati. Yang kedua, jamaah kita yang lain ini, Pak, alhamdulillah, kalau dikatakan sakit ya sakit, karena dari 390 orang ini hanya satu yang tidak batuk, tiang listrik di depan hotel. Selebihnya semua batuk, Pak. Yang hebatnya lagi, kalau ujung sana batuk, sampai di sini batuk. Hebat. Yang kamu recik di puang, muremanang. Namun yang paling yang kami bisa pastikan bahwa dari 391 orang ini semua telah melaksanakan rangkaian ibadahnya dengan baik, alhamdulillah. Dan yang terakhir, kita lihat sendiri, Pak, kemarin waktu kita berangkat dari Mekah ke Jeddah, Jeddah menunggu 6 jam lagi baru kita naik pesawat, semuanya masih loyo. Tapi begitu tadi dijemput sama Pak Bupati di bandara, langsung semua segar dan mengganti bajunya seperti yang kita lihat. Inilah penampakan jamaah kita. Dan kenapa kita lambat sampai di sini? Karena saya juga harus berteriak di Maros sampai 2 jam berteriak untuk menaikkan dia ke mobil, gara-gara mabalona ini. Namun demikian, sesuatu hal yang kami apresiasi bahwa meskipun bercampur antara muda dan lansia, semuanya memiliki semangat dan kebersamaan yang sama. Alhamdulillah. Semoga menjadi contoh bagi jamaah-jamaah di tahun-tahun yang lain atau tahun-tahun yang akan datang, bahwasanya kloter 8 ini betul-betul memperlihatkan suasana persaudaraan yang baik di antara seluruh jamaah. Dan yang paling pokok, saya sudah sampaikan Pak Kiai, bahwa tantangan kita mendapatkan predikat haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina baru dimulai. Disinilah tantangan yang sebenarnya. Setelah kita mendapatkan, setelah kita wukuf di Arafah, tantangan hajjah dan haji itu baru dimulai. Mudah-mudahan permulaan tantangan hajjah dan hajinya ini dapat dipertahankan sampai akhir hayatnya kelak insyaallah. Saya kira yang paling terakhir, saya secara kelembagaan sebagai kepala kantor Kementerian Haji Kabupaten Pindrang menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Pindrang atas pedulinya kepada kami, atas segala bantuannya kepada kami, atas segala perhatiannya kepada seluruh jamaah kami, sehingga pelaksanaan haji tahun ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Dan paling terakhir lagi, saya Pak sebagai ketua kloter 8 hari ini menyerahkan kembali masyarakat kita kepada pemerintah Kabupaten Pindrang. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang kami lakukan, melayani mereka, mendampingi mereka, membimbing mereka, senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami telah memberikan yang terbaik, Pak. Kami telah bekerja sesuai dengan batas kemampuan kami. Sungguh pun itu ternyata belum cukup. Kami hanya manusia biasa. Saya sampaikan kepada kita semua, walaupun waktu dan tenaga saya tidak cukup memuaskan kita semua, tetapi setiap napas saya selalu berdoa bahwa ya Allah, selamatkan dan sehatkan jemaah saya sampai kemudian mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Minallahil musta'an wa al-tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya, sambutan Wakil Bupati Pindrang sekaligus menerima pernyataan menerima secara resmi Jemaah Haji Kloter 8 Kabupaten Pindrang tahun 2026. Kepada Bapak Sudirman Bungi SIP MSC, dengan hormat kami silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bersyukur kita karena pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat setelah kita menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pindrang, boleh berdiri Bu supaya ini tak kita we. Ini Ibu Bupati menerima kita di sini. Pak Bupati sudah menerima kita di Makassar, beliau menyempatkan hadir di tengah kita. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu unsur Muspida Kabupaten Pindrang, Ketua Basnas Kabupaten Pindrang, Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Pindrang sebagai Ketua Kloter dan Ketua Majelis Ulama Kabupaten Pindrang, seluruh hadirin yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, Bapak Sekretaris Daerah, rupanya Pak Sekda juga ada di depan kita. Bapak-bapak, Ibu sekalian, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirrabbilalamin atas nama pemerintah daerah menerima kembali jemaah haji Kabupaten Pindrang kloter 8 yang berangkat sejumlah 393 orang dan kembali 391 orang pada hari ini. Laporannya satu orang berpulang ke rahmatullah di tanah suci dan satu orang lagi sementara masih dalam perawatan dan insya Allah mudah-mudahan bisa kembali bergabung berkumpul dengan keluarga. Untuk itu atas nama pemerintah daerah dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Pindrang menyampaikan ucapan bela sungkawa yang sebesar-besarnya sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke rahmatullah Ibu Hajah Pinta Latif yang tadi disampaikan oleh Bapak Kementerian Haji berpulang ke rahmatullah di tanah suci Mekah. Dan tentu teriring doa semoga seluruh amal ibadah almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran dan insyaallah almarhumah akan mendapatkan tempat yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Haji Bu Hajah yang saya hormati, Ibu. Oh, Ibu. Alhamdulillah. Aja na Bapak Haji, apa iko amang itu Ibu Haji amat Toni Pak Haji. Alhamdulillah kita sampai kembali tiba di Kabupaten Pindrang. Izinkan saya atas nama Bapak Bupati dan seluruh pemerintah Kabupaten Pindrang menyampaikan selamat datang kembali di Kabupaten Pindrang. Selamat berkumpul dengan keluarga. Dan tadi disampaikan Bapak Kementerian Haji, semoga kita semua mendapatkan berkah hajah dan haji yang mabrur. Amin ya rabbal. Dan semoga kita bisa menjadi contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat kita di Kabupaten Pindrang. Ada cerita, angkat cerita supaya apalagi kuang kebut timparu. Pada suatu ketika ada tentara pulang latihan, jadi tanya toh haji tentara. Ada tentara pulang latihan, pulang tugas kurang lebih 4 bulan 5 bulan, 5 bulan napal lisu. Tepana letu bolana, ya namanya 50 meteta. Iku ini siampula kiro 2 bulan kurang lebih ya, 52 hari, 42 hari, 42 hari, apalagi yang pengantin baru bahaya. Curitanna tantarae 5 bulan ditugaskan kembali ke rumahnya. Ternyata nak kada mah kira nama tanah nah de itu nen real. Ternyata angka mopi ransel nah. Angka mopi ransel nah bapak jadi mata nak tanah. Masa dengan Ibu Haji. Ye cerita karena kita ini capek sekian hari dan insya Allah kita akan berkumpul dengan keluarga. Jadi iro kuang ke tentara pale Pak Birimoy yolo ransel. Ini matu itu apa mabalo mana wita? Luar biasa. Pak Dandim, inilah khas orang Sulawesi Selatan, orang Pindrang kalau kurang haji pasti cerah-cerah, pasti mengkilap-mengkilap. Nah, Ibu Haji kita berpakaian jadi kolat tu kibulairon nat tantarae Pak Birimu jolo ransel eh. Ya rumah tu ide kolat tu kibolae, apalagi buat tim paru. Pak Birimu jolo baju balloy. Baju balloy. Ajak nama Pak Kaliali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf ini hanya untuk menyegarkan kita semua. Sekali lagi selamat datang di Kabupaten Pindrang, selamat berkumpul kembali dengan keluarga. Satu lagi, hati-hati dengan perhiasan bapak-bapak, ibu-ibu. Hati-hati dengan perhiasan yang kita bawa nanti kita keluar dari ruangan ini. Hati-hati ki de amana tasaddingi nangka tau malai, angka tau sitai potota, angka tau sitai ranteta de tasaddingi. Jadi tajagai di tajagai. Tolong dijaga jangan sampai ada orang yang tidak bertanggung jawab mengambil perhiasan, pakaian atau barang-barang yang bapak bawa dari sana. Angkagani oleh-oleh untuk apota okurilala tase latu kibolai matu nalannya iroga gai. Jadi sekali lagi selamat berkumpul kembali dengan keluarga. Selamat itu pada selamat. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah haji mabrur. Sekian dan terima kasih. Selamat sampai tujuan. Selamat berkumpul kembali dengan keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan selesainya sambutan tadi, maka selesailah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu jemaah haji untuk tetap waspada, jaga barang bawaannya. Nanti betul-betul
0: satu.
4: Mohon perhatian untuk pengambilan koper bagasi, insya Allah pukul 19 WITA di Aula Masjid Al Munawir. Iya, dengan membawa paspor. Ya. Sekali lagi kami informasikan bahwa pengambilan koper bagasi jemaah haji kloter 8 dimulai pukul 19 WITA, selesai salat maghrib di Aula Masjid Al Munawir Kabupaten Pindrang dengan membawa paspor.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Si cocok ni tepan nanti muih si bawa bacai. Ya nangi pamulan adik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin tusukur maraja risaraja kuasanna pong Allah taala. Nah sebab pamah sesi matana natu pada angka hadir yang romalebiye dileng akat tasaliwan na meloki populi tan retepot tananaya sukuruta natu pada mahkamah seripuange tan napodo lolonga ki apalam masaro lebih poli ripuange na wedding ilolonga ngiriasange pamasena lino pamasena akhirah mau pakiri lino mau pakiri akhirat mati insyaallah amin ya rabbal alamin. Salawat dan niat pasalam Allah salabirana Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Jamaah safari, jamaah masjid, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rilalanna ia wani ini putaran ke-408 perjalanan tim safari salat berjamaah. Yang kebetulan masjid ini Masjid Pairo, Masjid Nurul Huda Pairo, putaran ke-408. Iya, 408 kali 2. Jadi ini Pak sudah kurang lebih 8 tahun kita berjalan berupaya berdakwah sesuai kemampuan kami, mengajak saudara-saudara kita untuk bagaimana cinta masjid, cinta silaturahmi, cinta ibadah, mengajak saudara-saudara kita untuk bagaimana supaya taat dan patuh kepada Allah dan taat patuh kepada Rasulullah dan cinta agama. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rilalanna atutungatta idi taulinoi Bapak Ibu. Ia kutumelo mak kita macanne risesena atau tonganna seji seleta engka sebenarna malakde parallu ipikiriki nasaba engka istilah biasa kurampiang seji seleku maka de engka agaga yakbiang dalam istilah mutiara yang hilang dari hati orang Islam. Mutiara yang hilang apa itu? Al-Quran. Ia roa kurangi Bapak Ibu sekalian makita materi tangannya seji seleta magi istilana maka da iro idi ipoji kumace tau mengaji ya ipoji. Nah rata-rata Pak to mace mengaji luar biasa kemuliaan yang didapatkan. Tapi ternyata ritangana seji seleta iru irita mega ia miwita na wajib mak guru teh mengaji ko anak-anak ide. Ia mirona wita na wajib anak-anak mak guru na wajib teh mak guru mengaji ko anak-anak. Tapi ia ko batu-batuan ni pada irita ko de na penting. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba-coba gerik tangga-tangga ini seji seleta. Ia mitu nalalak di sara anak namega tawe pak lo mengaji nareko STK SD. STK SD. Tetapi kita cuba-cuba ni gerak ku SMP ni. Ya. Yeah. Ya, yeah, SMP ni. Magampamu pagi isuro lo mengaji. Ya. Yeah. Lebih-lebih ku SMA ni. Maga aga tasat di manuru di pak kita matata. Ya. Yeah. Ya ko iya sedding macam ne-cenne mi te kadaange dipiti jari anak SMA lo mak guru mengaji. Ya. Gensi ni ko loi mak guru mengaji. Masiri ni ko loi mak guru mengaji. Bapak ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama ni pelik mega nunri anak tak ko SMP ni SMA ni ya deneneri sama kada agama loi pau. Anak-anak tak, tak cuba-cuba gerik. Megan itu, nak gampangan ni, tamai kape-kape. Ya. Yeah. Artinya, ternyata kape masalah pun nunri, artinya kape nunri mau minum-minum. Itu yang paling banyak. Minum kopi, minum teh apa dan sebagainya. Okum ni rumah meromok si pulung anak-anak eh. Ya, ku isuro ni lo masigi, isuro ni lo mengaji. Amin lo ipau. Ya. Yeah. Ya na tu ampe upawan ni riolo pak maka daka oko manye kupah kita mataku milo ipake pada wita koma kurawi jeta we ko manye ya loke gamana ni anak tak kama korto kaya rupa kutanana bapak ibu sekalian dimuliakan Allah ya apa je kumana semaka da angkami oko bolae ya masam pajamui ya angkang kamu cek di harapang ya angka mo cek di harapan tapi ya kita kena tanah kada desa kada loke gigi di pigal lisu ha de kena koro kira-kira bapak ibu sekalian angka to na toma-toma ko ko agam na pon kada hili waripan anak ko mako hu de nun robola si bulat da nasaru tugas tapi tanah kada tugas sagan kada de to je bisa tugas sekolah negeri. Ini bapak ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama melo ya kata bapak ibu, rilalanna ia wanime di Bali anak-anak wajib belajar Quran SD, SMP, SMA tidak ada perbedaan termasuk tomatoa. Wajib macam mengaji. Wajib macam mengaji. Nah ya tono romanca jilasa di tangana seji seletak ya ko tomato isu rumah ngaji tomato isu rumah guru rumah ngaji weh masih rilada itulah mak guru rumah ngaji masih rilada kakak si mato anak apa kami mak guru Allah buangnya ya yeah. Masih ri mak guru rumah ngaji apa mato ani tapi denang kena masih ri mato deni sama ngaji ye. Agar nak upau? Ha? Kira kapa ade? Kira kalima ro perlu le ya. Ya sana ya ya gele keri tangan otak na seji seleta. Matoa masiri mak guru mengaji, tapi matoa de na masiri ko de ni semangaji. Ya. Yeah. Jadi tak dampai kak bapak ibu sekalian dimulakan Allah. Ya naro ampai rilalena agama ta. Ia kurangnya perlulah ada ipah apa maka ada ia tu kurangnya tannya belo-belo tannya belo-belo pak ia kurangnya tannya karangat taulino ia kurangnya tannya cening-cening ati tak pernah tanya baca tannya bapak ibu sekalian magai nasabah ia kurangnya pak taruh adana puangnya risesena atutongan na taulino eh. Ia nak tu ampe salah sidin nak kaida rilalen nak kurangnya riwat tu purana ibaca suratul fatihah ya kaya tu suratul fatihah angka pak doang yang aku tu mesti igat temalom masaka maka dah aga ihdinas suratul mustaqim opo patironga kak lalem madece suratul ladina na'am talaihim papada toha lalem na tumupuryowe salah sidin na melo yala agurua maka dah opuang patironga ka lalem madeceng alenga kasi alomuang ati alomuang pikiri alomuang kedo-kedo untuk mak guru baca kurangi bapak ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini bapak ibu
1: ye. Nah sebab ia baca kurang pae mutlak ibadah. Ia ko mengaji ki pasti ibadah. Ya. Itulah sebabnya kenapa Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an

Iya roh aku rangi ibu pak. Degaga abata-bata iya risesena. Risesena tau mitau risesena tau matapa Bapak ibu sekalian. Aga je de nawat di bata-bata iya degaga abata-bata ngena. Nasabak iya roh aku rangi. Nomor sidi aku rangi anu pole ripuangi langsung. De na pake perantara manusia. Tetapi perantara malaikat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu Bapak Ibu, ia akurangi dega abata-batayana. Magi na dene abata-batay akurangi na sebab puang Allah Taala mapunai. Ada-adanna puangi. Malaikat papalatuna Nabi Muhammad tarima langsungi. Kira-kira agan nami abata-batay kong kasalah. De itu na pada hak desa epa. Magi nang kapangewangan na hak desa na sebab ia roh hak desa epa. Anu pole ri Nabi Muhammad ni gemang kalingai tau ega. Yeah. Pole Nabi Muhammad lo oko tau ya apo aku range pole ri puange melalui malaikat langsung Nabi Muhammad. Agami bata-batai. Yeah. Ya apo aku hak desa epa pole oko Nabi Muhammad walaupun Nabi Muhammad mutlak murni kejujurannya, kesempurnaannya dalam hidup tidak bisa diragukan. Tetapi hadis ini yang mendengar siapa? Manusia-manusia, Pak. Dari nabi kena manusia, ya dek na pada-pada batena tawe matoli, Pak. Dek. Ye. Apalagi riolo, Pak, de gacorong. Ye, de na pake mi. Kira-kira pada-pada ga paringkalingan atau tudan riolo si bawa tudan monrio koroko de na pake mi. Pada-pada ye he, sahabat pada-pada angkat tudang tapi pada-pada ga kira-kira patulina pasti deh. Ya na tu Bapak Ibu sekalian, makanya kaidah-kaidah hadis ini Pak banyak banyak tingkatan-tingkatannya tergantung kedekatan, kondisi, waktu orang-orang yang mendengar hadis. Itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu yero ide makokoe melo jolo ipalisu aleta pahami riasangnya agama sehingga iro agama dena ni salah pahami Bapak Ibu sekalian. Apa ina tu ampe angka kaidah maka dah Allahumma fakihna fidin obuang alenganga apat pahang agama iya aleka pahang agama magi na perli pahang agama maka dah iya tu agama dena tapa mak bicara hukum tidak Bapak Ibu sekalian. Tetapi ia roh agama, ia ko ia nabawai Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kaidah terbesar Pak, Nabi Muhammad sudah diabadikan di dalam Al-Qur'an sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nabi Muhammad bukan diutus selain sebagai rahmat bagi alam semesta. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan saya ini adalah rahmatan lil alamin. Tapi agan apa Nabi Muhammad innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Makanya itu ko agama melo bicara de nulle makanja eta tunna agamana tawe na rekodena makanja ampikidona. Makanya itu agame tu dan riole riasangi ampikedo Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ina tu ampai pa angka kaidah marepe upalatu di tangane seji seleta angka kaidah makade magama ia tu tauwe angka to makade magama bawa mi ia tu tauwe pada-pada kejar nang rupa we magama ia tu tauwe magama bawa mi ha magi ko makade te magama tauwe itu berarti ia tu tauwe makanja pakau kena, makanja sipakna, makanja pahana, makanja tepekna, mapato, dekna marisana, melebi, mamase, dekna pasilelengeng. Itu kaidahnya Pak, aku maka dia tema agama. Ia tu na sebenarnya Pak, kok iya eh, iya maka dah eh. Ia gelar sebenarnya makanja lah dia punanya. Ia imun ripero ustase sibak iya ye. Ia jolo melo ya pune gelar si diri tangana tu tongata. Gelar dari masyarakat magama ia tu tauwe. Tapi yang paling terberat nareko na tambai cek dek tauwe. Magama bawa mie tu. Bah.
Magai, nah kada, maka je pasem paja magala malagai. Oi, mana ke pasem paja mencingkang? Maka pasem paja malaparu. Mana ke pasem pajang? Ikam akaro. Dah? Nah, jadi mohon maaf ini, apalagi ini Pak Pasaparie wai. Tas sentirik lak dak ki. Cek dek bawah makan entah. Pasapari bawah mi Muhammad. Awal lalu pun aye. Ha? Tanda podo aja Bapak Ibu sekalian. Ya. Yeah. Tak dempot tanda podo aja Bapak Ibu sekalian. Ini sudah kita 8 tahun Pak berjuang ini mendidik diri kita, menata kehidupan kita, mengajak saudara-saudara kita untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini walaupun tanya ini maceramah, tetapi engka kita pitangi ale tak muli taweri dicenge. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat dimuliakan Allah. Jadi ini makanya tumak guru Bapak Ibu sekalian. Aga pokok rilalan na yawani meluku pelatu pada ridi manangi Bapak Ibu. Maka de iru akurangi purana panas sepuangan latalah. Hudallinas. Ya. Yeah. Hudallinas. Petunjuk risesena taulinoi. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ia akurangi papalaisangi risesena e pembeda papalaisa risesena jae naneya decenge. Itu akurangi Pak hudallinas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Iya. Yeah. Jadi iro Bapak Ibu sekalian, jadi nigi-nigi tahu nasak di pusa alena rilalena atutungana lisulalu ki oku akurangi. Lisulalu ki oku akurangi. Tabaca-baca ikurangi. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tabaca akurangi Pak Ibu. Tapakanjaki bate tak baca. Nah kadai de apo dia bisa baca ustaz nareko oki arai. Angka motu tulisan Indonesia. Tetapi hati-hati ki ko bahasa tulisan bahasa Indonesia na tabaca. Meromot tu lupa-lupa. Ya, yeah. Bapak Ibu. Tapi yang jelas angaji ki. Angaji ki Bapak Ibu sekalian. Keminam makanja ibaca-baca toni bertuangan na tak cede. Ya, yeah. Ibaca-baca bertuangan na supaya waddi ki lolongan apa ti ruang. Tetapi Bapak Ibu, ya pelek ko de patasat di makadai de tu na wis samak mak baca cau toni anu. Tak coba-coba ni, tudah-tudah cinampak ni, tak baca-baca ni, iya wat dingin tak baca. Baca ni, alhamdulillah. Tak pakan jaki ni, teripungan lah ta'ala. Opo, apa berakakan, nak kasak baca patih aku, tanda podo, kasih iya masalah aku, wat dikak, tak buka repuang. Iya. Iya na tu pak, biasa pak guru mana ki, upah letu kaki, ibu pak, iya ga jeru idik ku mengaji ki. Agama ni, majeru niat, tak baca kurang. Ya. Yeah. Ya. Ya ro idi ku matau saki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agar ro elo tata ngaji. Nah kada me kalau lo ngapalah mega, iya na tu talorongan. Apa iya mitu niata? Ampe ubaca kurangi nasabah masuk sesat di nyawaku. Opo apa berakah kena kasih baca Quran ku tanda podo kasih atiku yewe mabele susana bukar kak kasih puah lalu piko carana namanya mo papi nak diku makomor ko mengaji kiga ha makomor ode eh niat itu nak polai innamal a'malu binia tepakan jaki niat tak kau mengaji ki aga tak kata kita ngaji nah kada mengaji bawa mak yeah. Nah kada meloto mak sama petemak kurang iya itu talolo enggak Bapak Ibu sekalian sesuai niat tak jadi ya rojolo melepakan jaki hudan tala patunjuk ipa aga akatana tak baca kurangi aga akatana tak guri baca kurangi Bapak Ibu sekalian.
Ia na tu pak ampai risesena ia di di anak-anak mengaji pak tari ia memetoro li disa kenyota na maka dana wajib pintar mengaji. Itu satu. Wajib pintar mengaji dan wajib benar. Apa ia toro si di lasa risesena aguran na tawe mega nah kada asalan na rupamu jolo. Dek na jadi pak tu mapak guru mengaji makor modelik na maka da asalan na rupamu dena jadi pak na sebab ia kurangnya anu dena wat disalah anu dena wat disalah bapak ibu sekalian. Jadi mapak mulai pak guru na aja memang na palabak ko salah iya ya tau na rumahnya gak tau pak madar ricau ipa ngaji na sahairat di pak kue mawatalada ki lulus iya mawatalada na sohe cedeje basalana. Ya, yeah. Dena tu lulus. Pekotoni carana ko salah. Ya. Yeah. Pekotoni carana ko salah Bapak Ibu sekalian. Abalatu Pak Ibu. Ya tu biasa kurang peki. Ite gare. Maka daki. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tapi ini yale ripana. Alhamdulillah. Segala yang binasa. Melo kita mak guru. Napa cik diro? Alhamdulillah. Yeah. Coba. Sik di papoji, sik di kehancuran, kebinasaan. Jadi aku deh niak guru tepuna. Ia natu ampai kutu makalipu pak ibu. Ya guru itu ngapa iro tepuna hurupu Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, za, sha, so, do, to, zo, a, gha, fa, ko, ka, lam, mim, nun, waw, ha, ya, hamsa, a, ya, hamsa atau a, ya, ya, ya, rumi lepa kanjah kita puna, alif ba. Ya. Yeah. Ya ko tu matoriolo alipu batasa jing. Ya. Yeah. Ya ko tepuna jim ipak bahasa ogi jing. Ha ha kelle ha kerre. Ha lompo. Ha kha daleng saleng ra sain sin sinu soa dua toa lada ogeng geng aing aing ogeng mana nak ogeng rain fa kaf kaf ya kapu kepe lameng min nun wau hamsa lama suleka ya. Ya kita coba nih garik pasti sambung ini bapak ibu sekalian dimuliakan Allah tapi dek wakada salah ya roga gede makumi matomi ronis setawai pamulana guruangnya risesena ya rotoma pak gurue ya. Jadi agak pelai dipakuragata makukwe nasabak irisa angka kurana milo ipakanjak-kanjaki. Milu pakanjaki bapak ibu sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya ia kutu mengaji. Ya, ia kutu mengaji. Makanjak-kanjak to yang kelinga. Magi pak. Biasa na ya mangkelinga tau nak kada. Hai ustaz. Hai japa je baca na yanu. Magi macam macam nak kada ima ja. Angka tu madari to keriti baca na imangi madari. Ya man bacaan imangnya madan pai japa bacaan imang main nak kadai pokok nama ja magi nama ja nak kadai pokok nais deje sat digacoco aku ro batena tema kritik pak maka da mati sama kada de na coco nak kada de na pada bacaan yanu jadi sisan utana sisan ngi macek ge mangaji nak kada de to de ni semangaji tapi macam-macam. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah.
sampai engkau tahu ya panas ayat dia umi lolo masam pajang ukro ucece bacaan imang. Jadi besok pada maka dekat iku ucece bacaan imang iku selai. Nah kada apa bisa baca ma apa lima ceca. Ia kongka palik masalah ipat tujui. Aja nih ceca, aja nih baci, aja nih tulele cerita jana. Dia apa nak kau tahu bima dari deh? Tapa milo apa tu selai? Ay selai bani makwa bacana. Jadi kadai milo mungkin nak kadai habis sengia. Capa apa bima selai nadi kan? Nah, ini bapak ibu sekalian dimuliakan Allah. Jadi makanya iro milo ya guri bapak ibu. Magena tu melo ya guriru nasabak melo ki lolongangi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana nareko ibace akurange pede tatamba tepe iro atie mak dak dudat dusak disengar pasak dibaca kurangi yang kelinga ye apa ia tu tau makanja ia tepe nampak mangkelinga baca kurang. Pedik malampe baca, pedik menyaman sedih. Jadi aku engkau tahu mengaji tahu nak terima sesa perlu yaku tenang maga ki. Makor kabar deh. Ia kau ibaca kurangnya pedik tak angkalinya ibaca pedik menyaman tak sedih berarti luar biasa tepat itu. Tapi aku engkau tahu pedik mengaji tak pedik kekering-keringan ayi perlu aku tenangnya. Dia tu gagal lah sekali letak sama kuatina. Dia tu kena kesurupan. Ini bapak ibu sekalian. Weh, maka je nak kemak aku pengaji metah. Si selesai si bici. Eh, kok ni rumah lampe lah ada ni. Tapi aku pakai rumah lampe. Tambahin. Ya, yeah. Nanca lalu pakai longnya, aku mau ponco ilmu dewa aja aku. Ya, yeah. Tapi aku pengaji meta nak jita mitai nasalah ini. Ini bapak ibu sekalian. Berarti iman kita ini bermasalah bapak ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, mau dijadikan hidayah, mau dijadikan petunjuk Al Quran bapak ibu sekalian. Jadi tanah podo idi ya bapak ibu Nareki acan ningang ati maringkalinga ri ayat nepong Allah Taala. Iya. Mangkalinge ayat-ayat nepong Allah Taala ibaca. Magi Bapak Ibu sekalian, nasaba iya akurange Pak. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Nareko ibace akurange ammakoki toli-toli madecengi supaya lolonga ki pamase. Nah iya tu naro lasa di tangan saya di telat sama sendiri. Nareko angka acara. Nama ngaji tahu ya Allah ilaha illallah. Maji usah ngede mulai mama kok. Ya biasa tu ngetupai ya. Ujam pangi roko meka macarama. Mapa mula mengaji ni tahu ya. Uparati karo tahu ya. Nacik di dua meja kasi mama kok. Ya mega si bici ni yang kelinga. Ya. Magi ne suruh ki mamak ko puangi makadae. Nare ko tatoli ngi tamak ko tatoli madece baca kurangi. Wat diki pada lolonga pamase. Jadi ko mengaji tau na tu macurita aga ilolongan. Pamase atau dosa. Iya. Waso makadae kaida satu huruf satu pahala. Satu huruf 10 pahala. Ah, nareko itolingi ibace itolingi yakin rolai. Iro baca kurang. Tapi ko mengaji tahu nak dene itoling, dene jampangi, maga kira-kira agi lolongan, pamase atau cilakang. Jadi ro ya melo aku tanaman yang ibu pak apa mak datumu tahu tule moro per ko mengaji tahu dia tak cerita. Ulangi, pakutan aku tulimu garo tasat dingin bupa. Ya kau mengaji ni tahu amak kau ni. InsyaAllah. Amin. Ya, apa ya? Mesti lepak ku apa roh? Dekna sekadar lihat ceramah bawangi. Mesti jolok lagi panasui ya gagai bupahe. Ya kau tu mengaji ni tahu sadar ni. Melo kak lolong baraka risesena baca kurangnya. Mereka lolong apalah risesena baca kurangnya. Amakulah lo ni.
Ya ku mati si dapeta. Tutup timuna. Ya ku demo apa namanya lu ke pakku ye. Tutup sisa. Mana ke mana tahu makan aki aja mati mengaji tahu ina. Itu namanya pajak si bici. Ya ini bapak ibu sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ye. Ya guru jolo bapak ibu. Apa dek nulis suku tetapi minimal kita coba menyampaikan satu-satu ilmu agama terkait dengan Al-Qur'an jolo, bagaimana menanamkan cinta Al-Qur'an. Mari bapak ibu, nasabah ia baca kurang eh. Ia ko idik baca riwat tu madisita. Idik baca riwat tu madisita, idik baca riwat tu tuota. Insyaallah baca Qur'an bisa jadi penolong di hari kemudian. Bukan saja di dunia jadi penolong, di akhirat pun. Karena Al-Quran bisa jadi syafa'ah. Yeah. Jadi tak bulu kituo ibu pak. Tengah jam memang ni aleta. Ya yeah, natu ampai pak walasara di tim safari ini setiap malam terakhir. Mengaji ki pak. Tasilam pak. Yeah. Tasipili. Tu mengaji tasipili akatanaga. Menenangkan cinta Al-Quran. Cinta baca Quran supaya nanti di hari kemudian Al-Quran cinta kita, Al-Quran bisa menyelamatkan kita di hari kemudian Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya baca Qurannya Bapak Ibu. Baca Qurannya Pak salah satu yang bisa menjadi cahaya di rumah. Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Angaji ngaji ki oko bolae supaya iro bolata ma lolongan cahaya pole ripuangnya. Aja na mega abala tamari seseta pakanjaki niat ta bapak ibu sekalian dimuliakan Allah. Pak ibu sibu amma ki sapa baca-baca, sibu amma ki sapa poster, kaligrafi, tulisan ayatul kursi. Napa ipasang oko pak dan ringe nah kada ini ayat pengusir setan. Toh? Nah dia lang kena bacai. Kira-kira maki guna gak? Tidak bapak ibu. Ia penaki guna. Jadi ia tu perhiasangi pasangi makoro hanya sebatas pengingat. Oh di sini kau baca siya so iya. Ibaca sih. Tu dah sikici nampak baca-baca sih. Ayatul kursi surah yasin. Ia. Supaya agak ia roh kurangi wat dimancaji penolong dalam hidup kita bapak ibu sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi hidayah bapak ibu sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, mesti percaya bahwa Al-Qur'an sebagai hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ia roh kurangi bapak ibu sekalian wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ia kurangi pak burai risesena tau ya masaye nania tau matapoe bapak ibu. Jadi iro pak baca kurangnya tergantung tu niat tak baca ya. Tetapi perlu tak paham maka da iya tulah saya boleh ripuangnya ya. Dia nak boleh oku Andre ialah saya boleh oku pengalah ta'ala sahabat mi Andre kongka Andre tak si salah nalah saya ki ya. Tapi kotisa ni si salah ki ya leseki. Apa abalatu takik buarnya leta dena pada kutusi bombe aja mulai seki perangi mewe si runtu aga nang pauro ya iya kola nisa makara iya andrena la seki perangi le seki ta tapi iya kutusi bombe perangi aja mulai se iya iya rubasa dia cermak murumun na le se bapak ibu. Ialah pak burai. Makanya iro kurangnya pak. Makanya itu angka istilah dalam agama yang dinamakan ruqyah. Yeah. Makanya ada sebagian ulama itu tidak pernah, tidak sependapat. Malah ada yang melarang meminta kepada orang lain meruqyah kita. Melarang meminta orang lain meruqyah kita. Yang ada adalah datang meminta dibacakan Quran, mudah-mudahan baca Quran itu bisa menjadi doa, bisa menjadi barakah. Nah sebab ia mapasawi pongan latala walaupun bahasanya mengatakan ayat-ayat ruqyah,
tetapi aja lalu tapahai maka deh ia ko ia mau baca madisiko ia ko ia mau baca salamaku baik aja bapak ibu karena semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala ya yeah. Dia tu nama rigaga nak baca kita we kurang tetapi dia nak buat dimanca jika yakinah maka deh wah ia ko ia roa ya roi baca kita we de memeto wah well, itu sudah musyrik sebenarnya karena bukan lagi kekuatan dari Tuhan. Ina tu ampai pak marepe upala tu kemana ki

Iro la sana palolodosa papulung amala magai nasaba ia ko malasai dia banyak istighfar. Ia ko malasai dia banyak zikir. Kaya ko malasai tambah dekat dengan Allah. Kalau dia sakit dia sabar. Kalau dia sakit dia rajin bersedekah. Dena padai di madari kutu malasa tak balik. Malasai dena kada astagfirullah maka dia mihai mari sikak jenang kemalasa sikak mako yari sirupulin ngari serumanu kak. Ia na rumah puluh dosa. Ia rona pertama yang malolo dosa. Magai karena dia banyak istighfar. Kegai di mega ko malasa ki. Mak dereke atau mak sikri. Makanya ya ko malasa ki perbanyak baca Quran. Ya ko malasa ki perbanyak sedekah. Jadikan obat itu sedekah dalam penyakitmu. Yaitu saya di kutu malasa tak jadi pasti dekah. Tak sampai kah ibu pak itu aku macam ramah kah pasti kena mak. Jadi weh malasai Allah dena lo mak bura kodoturo lari macan ni mak kutanah dena bura lo mak kutanah malas apa kah aje nah kedai iya ko iya wite la sate iya tanya la sanu nah kedai apa boleh nah kedai la satama iya nah kedai boleh kege nah kedai iya ko wite la saya la sasarak dasih tanya taulain dia tu nama bila de naga pak jammu bali bola. Ini bapak ibu sekalian, jadi ini romelo pakanjaki mana bapak ibu? Pakanjaki pahat dari agamai. Pakanjaki tepat dari akurangi bapak ibu sekalian. Baca Quran banyak, berdoa ya Allah, mudah-mudahan baca Quran ini bisa menjadi obat bapak ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idik burai aleta, idik bacangi kurang aleta. Aja terita danuang ok kota we. What disa tulau kota we. Siapa tahu ada kemuliaan, ada kelebihan diberikan Allah. Tapi jangan tergantung kepada orang lain. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah nang kena je nareki Tapi yang kena mati nak kada ai. Makom ni sat dibateku baca surah Yasin ustaz saya ide je. Weh, aja je tak melu pas saya puang ni. Baca umui, aja mengingi. Oh ya apa, ini nape ketelu nak baca, tak apa melu ni sawu. Weh, upasa ni sana tu puangnya ku makwa iro. Pamasena na puangnya itajang, barakana na puangnya itajang, magai pura ni pigau perintana. Pura ni ipigok napak guruangin pengalatan napak guruangin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya guru ini sanre ni ripuangnya puang. Pura ni ipigok maparintangnya. Pura ni ipigok ulewe. Pura ni ipigok menurut syariahmu puang. Idik man itu puang. Ia peleko ialah sakwe. Ia napak capurang. Tan napodo ia nalasa mancaji palolo dosa rialekwe. Nawat disaya husnul khatimah. Aja nasi balikang. Oh puang. Tanda podo aja ke sela saku nanca di pacal lari aleku na sabari uka perik di sesemu umati. Pangkat tu tau hei dek. Nape malah sese dek kada. Lah basi kak iya. Nini ku apa saya jela saya kak iya. Mitami mani dek nengkau lo mak bolo. Ampai kepo ko apa kiru iki buruk na nini mu demu palempui. Masuk laki. Pajai bapak ibu sekalian. Aja tapi sangka majari pong Allah Ta'ala. Pasandre ni kupa maka dek icoba mi tu. Tanna podo yerola sata. Tanya pacala tapi palolo dosa. Nani nai lorki pong Allah Ta'ala. Li supaya memaringar maka dewe. Ega papa pinyaman na wareka. Mana napa kak cica malasa. Napa kak cede malasa. Mak dari kiti anak paja. Watu kumadisi tari lele kak maka dewe. Iya ayo kwa kwam tu deh. Cinampe mi de kong la sama kuami tu iya ajak tama borro pa.

atuk depa tu mitai. Tarumi mah senang dia gatau jago. Digaga pakanjaki pangatat ta bapak ibu sekalian. Angka tu ngatau dia nang kenerita malasa tapi si sena lasa kenai cicami. Tapa digaga ulle. Angka je lasa mako ko canggilak deh. Tapa salah model lek teko pulih. Degaga tapa lenyak jagoe, lenyak tanagae, lenyak betae, agapi. Dena wat di macapa tahu eh pak. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah selamatkan aku dari penyakit yang menyiksaku. Bapak ibu ah, tak dampingi kaya. Artinya mundri pas ini tambai. Pak aku melampilak dari penuh metu kesek. Jadi angkana narojolo insyaallah mundri pas ini tambai supaya ia rumatiri pak bersambungi. Karena ini dalam keadaan perlu kita belajar banyak, jadi makanya diurut satu-satu materi ini insyaallah. Jadi kita dulu kembali Al-Qur'an bagaimana, Al-Qur'an bagaimana, nanti kita lanjut berikutnya insyaallah. Saya rasa demikian, semoga Allah memberkahi pertemuan ini. Kalau ada yang kurang mohon maaf, kalau ada benarnya datang dari Allah, dan insyaallah mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, memberikan kesempatan kita untuk belajar agama sehingga kita termasuk orang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak termasuk orang-orang yang mati sebelum muslim. Mudah-mudahan kita mati pada saat kita sudah muslim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat Isya untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Maghrib dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali membicarakan taklim kita pada malam hari ini tentang tauhid. Jadi insyaallah pada malam hari ini kita akan melihat bagaimana orang-orang beriman itu diajak untuk menyampaikan dakwah tauhid. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah para nabi dan dakwah para rasul, yaitu dakwah itu kalimat la ilaha illallah. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil kita pada malam hari ini yang pertama adalah merujuk kepada surah Al-Maidah ayat 105. Surah Al-Maidah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum ta'lamun.

malun. Jadi ini ayat Bapak Ibu sekalian terdapat pada surah Al-Maidah ayat 105. Dari kembali bertuangi secara pengertian terjemahan Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan atau nida ditujukan kepada orang-orang beriman. Alaikum anfusakum, jagalah dirimu, ya, jagalah dirimu. Suruh kita jagai pengalata lalita ya. La yadurrukum man dalla idza ihtadaitum. Tidaklah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Ilallahi marji'ukum jami'an, hanya kepada Allah lah kamu kembali semuanya. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat asbabul nusulnya pasabarna ayat turun, yaitu Qir al-Wahdi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat kepada penduduk Hajar. Iro dipimpin oleh sahabat yang namanya sahabat itu Munzir bin Sawa. Itu disampaikan kepada masyarakat pada saat itu, makanya supaya masyarakat itu memeluk agama Islam. Jika menolak, jadi Iro masyarakat kalau dia tidak mau memeluk agama Islam, mereka boleh membayar jizah, ya membayar upeti. Nah, tetapi ketika surat Nabi ini sampai kepada Munzir bin Sawa, maka dia memperlihatkan surat tersebut kepada orang-orang Arab Yahudi, Nasrani dan kaum Sabi'in. Nah, ternyata ini kaum Nasrani, Yahudi, As-Sabi'in, penyembah bintang. Kemudian orang-orang Majusi, penyembah api, yang tinggal di negeri Hajar itu, dinamilut tamasalang. Dia hanya memilih membayar upeti. Jadi maka ditaruh di utama selengnya, yang penting maka majakah siaga peraturan di wajah, misalnya apakah satu bulan, satu tahun dia membayar upeti. Istilahnya dalam agama membayar jis'ah. Ya, membayar jis'ah atau upeti. Nah kemudian, maka Rasulullah menulis surat lagi ini kepada Munzir bin Sawa. Ya. Ammal arabu fala taqbal minhum illal islama awis syaikah, ya. Wa amma ahlal kitabi wal majusu faqbal minhum jizyah. Jadi makanya Nabi ta nepadangir dalam surat kepada Munzir bin Sawa, untuk orang-orang Arab, ya, ammal arabu fala taqbal minhum illa al islam, maka jangan menerima dari mereka selain Islam. Jadi orang-orang Arab pada saat itu dia tidak menerima selain Islam. Jadi demi lemak kemaja upeti, dia cuma masuk Islam. Ya. Adapun agesendero wa amma ahlal kitab, adapun orang ahli kitab itu wal majusi, orang-orang majusi itu faqbal minhum jizyatan. Ya. Maka mereka terima jizyah dari mereka. Inilah ajakan dakwah yang diajari oleh Rasulullah, mengajar satu kampung, mengajak satu daerah supaya memeluk Islam. Ya, memeluk Islam. Nah, tapi yang kata dia melo, ya sama dengan kita ini. Ada yang masyarakat kita ajak masuk dengan kalimat la ilaha illallah, pakai singiro pemahaman kita di situ kembali kepada ajaran Islam yang benar. Yang kata melo, yang kata dia melo. Ya. Beginilah kondisi masyarakat pada saat itu. Nah, kemudian maka turunlah ayat seperti ini. Tadi ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza ihtadaitum. Ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah, jagalah dirimu. Ya. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk.

Ini orang-orang sesat yang dimaksud di sini adalah orang ahli kitab. Jadi roh ahli kitab pe Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin. Tapi di sini adalah yang Nasrani dan Yahudi yang paling terkenal. Iro nariku ipudangnya kedatang aku selang, kita mengajak mereka, dia tidak mau, ya sudah. Dia tidak akan mengganggu, dia tidak akan memberikan mudarat kepada kita. Biar dia sesat. Nah, sebangkan petunjuk oleh oleh pengalat ta'ala. Kemudian ada juga apa namanya ini, satu dalil dari riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq. Kedua diriwayatkan itu qama Abu Bakr radhiyallahu an. Jadi tetungiro Abu Bakar As-Siddiq ya. Wa hamidallahu wa asna alaihi. Na puji-puji pengala ta'ala, na sanjungi pengala ta'ala. Ya. Summa qala ya ayyuhan nas. Kemudian na padang kada ya ayyuhan nas ai sinina rupa tawe. Wahai manusia. Ya. Innakum taqra'una ya. Hadhil ayah. Majepuna sang kalian ini sudah membaca ayat ini. Ayat yang tadi ini, ayat Al-Maidah 105. Majepuna sang kalian sudah, sungguhnya kalian sudah membaca, kalian telah membaca ayat ini ya. Wa inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh saya telah mendengar Rasulullah sallallahu wasallam ya. Innan nasa idza ra'aul munkara. Jika manusia melihat kemungkaran ya. Idza ra'aul munkara falam yugayyiruhu. Ayat pertama ni okey. Jadi narik niga maka dia Nabi tahu yang kelingan nasa Nabi tahu maka dia Abu Bakar Siddiq. Saya mendengarkan Rasulullah berkata bahwa jika manusia melihat kemungkaran kemudian falam juga yiru, dia tidak melakukan, tidak ada upaya mengubahnya. Ini titi miru kemungkaran ya. Ya. Ausaka ai ya ummahumullahu biqabihi. Maka hampir-hampir Allah menimpakan hukumannya kepada mereka secara umum. Jadi nerkui ini dakwah Islam ini, dakwah la ilaha illallah ini kita tidak tebarkan ke masyarakat. Kita tidak sampaikan ke masyarakat. Ya, alhamdulillah dengan adanya Agesenet termasuk ini radio, televisi yang kita cintai dan simpatik ini menyiarkan seperti itu. Nah, itu disampaikan masyarakat dakwah-dakwah seperti itu untuk merubah tong kemungkaran-kemungkaran, terutama kemungkaran-kemungkaran dalam hal menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisi dingiro harus kita bagaimana upaya-upaya kita mengubah daripada kemungkaran-kemungkaran itu. Banyak hadis-hadis lain yang membicarakan ya, seperti itu tentang bagaimana mengubah kemungkaran-kemungkaran yang ada. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa makna ayat-ayat tadi ini? Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Jadi ini ayat dimulai dengan panggilan kepada orang-orang, panggilan Allah yang sangat lembut kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi pengulik nida untuk menggerakkan hati kita. Kenapa orang beriman dipanggil ini? Karena berat. Ya. Berat. Tidak semua manusia bisa melakukan tugas dakwah ini. Dena-dena yang mana ye ini lagi tuh mata payah sudah mengaku beriman, tidak semua juga bisa. Hanya orang tertentu yang bisa, yang diberikan hidayah oleh Allah, yang bisa menyampaikan keimanan apa kebenaran-kebenaran itu, menyampaikan dakwah-dakwah itu. Jadi biasa kita tahu agak sana iya di panas ulil makwe, di ulil pawi, ya usimu jenaz perkara salah. Tapi di ulil letup pawi, di ulil menegur misalnya. Nah, inilah yang apa? Makanya orang beriman. Nah, kalau orang beriman yang dipanggil oleh Allah ini untuk pertama adalah untuk menyuruh hambanya untuk beriman agar memperbaiki diri mereka sendiri. Jadi nulis di pengalat Allah jolo. Hai orang beriman, bersihkan dirimu dari mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dimaksud tadi. Alaikum ampusakum, jaga jolo alim. Ya, karena kita ini akan mendakwakan. Sebelum anda percaya, apakah itu biasa macam? Karena sengiro, napudaki aja mapadu, nalina. Makor kan? Alina, mapne pigau ya gege? Ya.
harusnya mulai ibda bina.

si dulu. Jadi kita mulai dari diri kita dulu, kemudian kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul keyakinan kita mantap, ini dipanggil Allah. Alaikum anfusakum. Ya, jagalah, jaga dirimu. Jaga lemu, pacinya lemu jolo. Pacinya lemu. Dari kamu pacinya lemu, barulah kamu sampaikan dakwah ini. Ya. Maka tu biasa mape. Gorari ke maka desa alai, benati begini-begini, dia teriakkan. Tapi setelah iruntu tu reki ngaganda sannalena, jejak-jejak kotoran dirinya, ah tapi apa aja mete. Ah ini. Tadi paling mete iko nasaba, dan isi ko tawe, sekali isi ko tawe, engka tu paling jakmu, ah dibukalah, dibongkar, dibongkarlah dia kejahatan-kejahatannya, sehingga tidak bisa lagi bersuara. Nah ini makanya Allah, orang-orang beriman, sebelum anda mendakwakan kalimat Islam ini, ya alaikum ampusakum, pacing ya lemu jolo, perbaiki badamu. Ya. Makanya kenapa sekarang dakwah ini kurang bagus, sebagian kita yang mendakwakan, engka makoro, engka sebagian yang memanggil orang, weh telo masum paja berjamaah, tapi alena masum paja boleh sebagian, nah ini kan tidak benar, nah, itu kecerana. Bahwa sudah Rasulullah sudah menyatakan begitu perintah bahwa sudah sepakat ijma ulama bahwa itu salat jamaah ya sangat, bahkan ada ulama menyatakan sampai wajib begitu pentingnya itu. Idakwakan sementara dia sendiri ya, inilah yang sampai dakwah ini tidak terlalu agak seneng ya. Kata maka deh, didakwakanlah bahwa kita ini dakwakan Islam ini begini, kita mengikut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata lena mengambil dalil-dalil bukan dari Rasulullah, ya, bukan dari sahabat, bukan dari ulama, tapi dalil-dalil pada orang-orang pemikir-pemikir. Ya, iro krosi salah sih. Ya, inilah semua yang membuat dakwah ini, tapi dia nampak dikit. Putus asa jamaah sekalian. Yang penting kita ini diminta oleh Allah. Kita orang beriman. Ini lu pengalat Allah pecinge lemu, pada pecinge lemu. Ya. Nah sebab matu wasunimundi nampak pengalat Allah, makanya pengalat Allah surah Al-Mudatsir ayat 38 itu, kullu nafsin ma kasabat rahinatun. Ya, kullu nafsin ma kasabat rahina. Tungka-tungka di mananya bertanggung jawab atas diri kita apa yang diperbuatnya. Jadi ini mesti bertanggung jawab pengeleta. Dan waktu itu makanya, gara-gara iku nama dosa kok tidak boleh. Ya, gara-gara iya, gara-gara bali bolaku dia nama sempajang, niat tamatu neraka kok tidak boleh. Ya. Hak kewajiban saya hanya menyampaikan persoalan musibah pengalat Allah, urusanmu itu urusan pengalat Allah. Gara-gara ya si anakku misalnya, anak saya mau masuk neraka, saya juga masuk neraka, tidak boleh. Ya, jadi hanya saya ditarik masuk neraka kok lalai dari kewajiban. Misalnya dia upak guru mengaji, dia upak guru agama, dia berusaha magai, baru saya ditanya kepada Allah, magai mencerbiangi kewajibanmu, disitulah saya dituntut. Ya, jadi tungkat-tungkat kalian atau weh, kesannya membawa diri masing-masing. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Jadi dia pada masing-masing membawa diri kita. Hanya dakwah ini ya karena tugas, karena panggilan apa namanya dari Allah dan Rasulnya, maka kita menyampaikan pada bangsa ini mukti. Ya, ini matu dega. Saya tidak punya berkewajiban. Misalnya ada jamaah tidak hadir di masjid mendengarkan taklim. Maka dia pengalat Ta'ala, teman-teman aku neraka ustaz, apa engkau kurut? Engkau mau kurut udah tudah, engkau kurutan umur, dia mulu-muli. Tidak, saya tidak panggil. Ya. Kita kan sudah bentuk, disampaikan masyarakat, ada taklim di masjid 3 kali. Misalnya, terserah dia mau datang, tidak. Pertanggung jawab, emang taklim? Mari dia mulai kali enggak taklim. Mapa 2 mupo, namanya enggak mupo yang kelinga. Ada di radio sempati, dia mau diputar misalnya. Ada di televisi, dia mau nonton misalnya. Aku mau tita nih. Ya. Jadi, hanya kita ini yang berilmu, yang sudah punya ilmu, tanggung jawab kita nanti ditanyakan. Ya tungkai bangsa ini di Purmanan di Meringkelinga tentang ini syirik. Ini meracuni hati yang bisa merusak iman kita. Nah, palatu toni, apakah kalau minimal keluarga kita. Nah, itulah masalah di situ. Ku ampusakum ahlikum nara. Ya. Jadi itu Bapak sekalian. Jadi ini elo na pengalat tali di tempat tepe pada pacing jo lemu. Ya, saya kita semua ya perlu ni mai aja na tusi koreksi makare. Ya anu mapak yang ape pada alita bawan jo lo. Ya, mari kita sama-sama membenahi diri kita. Apa jelas tu kita ini semua banyak kekurangan. Pasti ada kekurangan ta. Engka tau kira-kira magala ma puasa. Tapi malam matu sih baca Quran. Engka tau kira-kira malam mama baca ya kesene sempat ya

nuna anak kasi tapi baca Quran na liwa nuna ya engkau tu kira-kira dulu lima tahajud tapi mau witirimui ya jadi kita jangan tidak boleh kita saling mencela makare iro yanu makura tahajud na ustaz bawa mi misalnya iro yanu pa masih gi bawa mi tapi dia mau puasa tidak boleh ya karena ini amalan-amalan begini disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan kita ya di mana insyaallah Allah taala ya jadi kullu nafsin bima kasabat rahinah. Nah, mari kita mempertanggungjawabkan insyaallah. Makanya ya kita fokus kepada pensucian diri masing-masing kita. Jadi memberikan perhatian terbanyak kepada diri kita, pecinya leta. Mari kita selalu membersihkan diri kita daripada bahaya-bahaya yang sampai nanti di akhirat kemudian. Kemudian jamaah sekalian, ayami bahaya. Ye, pangkat betul lagi makku ya eh. Ya, betul lagi makku eh. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hadaitum. Wahai orang-orang beriman, jaga yalemu, bersihkan dirimu karena kamu tidak akan mendapatkan mudarat dari orang-orang sesat. Artinya dia ini pengaruhi ku, namun naga ku dia itu namun sesat. Nah, dia itu namun karena kamu sudah mendapat petunjuk dari Allah. Oleh karena itu kamu duduk-duduk saja. Sudah-sudah bawa no aja namun lo aja na berusaha ku kumpul jamaah. Tidak usah memanggil jamaah, tidak usah kumpul-kumpul lagi bikin taklim, tidak usah lagi mengajak memanggil ustaz untuk bikin pengajian, tidak usah aja nah, sudah-sudah bandu ku bolamu masih kiri. Nah sebab mapat cinyalemu dia nak ganggu ku tu. Tidak usah berdakwah. Ini yang salah ini. Ini yang salah paham terhadap ayat ini. Jadi engkau tahu yeru napa yang koro. Jadi sama sempa aja ni napa cinyalena dia nak ganggu ku orang Yahudi tidak lagi anda terpengaruh dengan pemikiran Yahudi Nasrani. Dia nak pengaruh ku kemusyrikan. Nah, tapi di sekelilingnya banyak kemungkaran-kemungkaran. Nah, makanya tadi ini Abu Bakar menyatakan ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah. Kalian membaca ayat ini wa inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya mendengarkan Rasul itu berkata innan nasa idza ra'ul munkara. Nah, falam yugayyiruhu. Nah, kalian sendiri ni gitu dina niter kemungkaran yang dia gaga upayanya merubah ya apakah nanti kan tingkat kemungkaran itu ada tiga ya ada tiga menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tingkatan nero tingkatan penguasa misalnya presiden ya, bupati gubernur ini rumah itu berlaku maka dia dihentikan misalnya pada Rekip Palu tidak ada lagi istilah agak nero prosesi adat istiadat yang berhubungan dengan kemusyrikan keluarkan nomor sekian tidak boleh siapa yang melakukan begitu maka dia diberikan hukuman ayo itu dengan kekuasaan ya dengan kekuasaan ataukah misalnya bupati kita ya ada bahwa miras dilarang begini zina begini dan sebagainya ya kong kemuruntu misalnya buatlah aturan-aturan yang berhak membuat itu adalah ya para pejabat apakah bupati dan anggota-anggota DPR itu ya. Ini makanya aku mau pilih ki matu anggota legislatif ye titi yo kira-kira makanya kanji agama mana wading na tulung agama pun Allah taala ya yo pa biasa di imbur kasih ke de kasih cebu 100 sebu 50 sebu luar ai tanah masalah memang ki ah tapi kira merita bagaimana apakah bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala ah dia punya kekuatan ya. Nah, yang kedua adalah kekuatan lisan. Air itu makanya macam cerita, ya, LSM yang betul-betul bersih. Ya, ada yang ruasan yang macam repero. Makanya suruh kita ngelat Allah jadi pecingi jual aja, maling, pecingi lem. Iku gora korupsi, tapi nama tu lecet timumu si di juta tempa aja aku tepuk kede. Agar demonian. Nah, ini makanya, ya, kita juga ini para dai, ya, begitu menyampaikan apa namanya, berteriak menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ah, yang ketiga, tingkatan ketiga paling melemah kau dia nulai ya. Atinda menolak muka kemaksiatan. Ah, itu lahir. Tapi atita mitul manoko. Ah, dia jupujir. Oh, puang. Dia jupujir puang. Alang ketemak kue. Dia jupujir puang. Ah, inilah iman yang paling lemah jemaah sekalian. Nah, jadi ini kembali kepada ayat tadi ini. Jadi ini cuci betul makor. Makanya dakwah harus kita ikutkan. Bagaimana para nabi mendakwakan ini jemaah sekalian? Kita melihat Nabi Nuh alaihissalam.

salam. Iro Nabi Nuh alaihissalam itu paling lama berdakwah, paling mittatuo. Ya tahun lalu kan kita, minggu lalu kan kita sampaikan bahwa jarak antara Nabi Adam ke Nabi Nuh itu 10 abad. Ya. 10 abad iro. 10 abad baru muncul Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sekitar 950 tahun menurut sejarah. Asirara itu 50 tahun mendakwakan ini, kalimat la ilaha illallah, amar ma'ruf nahi mungkar. Dina cau. Ya. Nai di makhluk ke si weh. Napa jadi cubi-cubi ni? Ya. Napa ke ayah gato yur dakwaan ustaz. Agato yur makhir. Ke gato me ma ma kai rupana. Cacian-cacian cau ni. Ya, cau ni. Napa matu aga sene gempuran-gempuran sedikit. Nah, padahal Nabi Nuh ini pernah diancam sama aga sene. Bayangkan ya kadai-kadai pakai buah kapal ya sene bulu eh. Ya, dan ini juga ini adalah tanda bahwa ada tsunami sebenarnya. Ya. Jadi kan kata pakai buah kapal ya sebulu eh, ada tamak kalangnya itu bahwa akan tenggelam dunia ini. Jadi ro Nabi Nuh pereng, itu jangan kami makue. Nang kaji makue mau pigawe, pakai buah lopi ya sebulu eh. Iku pakai buah teh lopi aku beri nata si eh. Iya matu kemelin ni bawa, bawaan lo tasi eh. Ini tidak masuk akal. Ya kok kelengah kelepak eh. Tuh ngetuh di. Tapi ternyata ada sinyal. Engkau kerusik sinyal maka deh. Milo labu linoe matu. Milo labu linoe. Ya. Milo talal linoe. Ya oleh karena itu diberi itu jangan mo. Tapi orang Nabi Nuh kasih menyebabkan.

mana mahu illa qalilan. Ia rona sama tepat yang Nabi Nuh cedek senam itu. Cedek itu sama tepat. Ya. Hampir semua juga kita begini orang Islam. Sebagian juga begitu. Mereka mau Islam-Islam biasa. Tapi Islam yang betul-betul mau mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sedikit saja itu. Cedek itu. Ya. Ini Nabi Nuh padang. Wa ma amana mahu illa qalilan. Ya, cedek itu matu si bawah itu Nabi Nuh. Cedek itu si bawah itu. Ya, ternyata cedek itu. Nah, maka. Ipalabu ya lagi senero. Nasabali wanita mapat dua anu watero. Sudah terlalu maksiat kita we lo pengalat taala ya maka tenggelamlah dunia boleh ni maka Nabi Nuh pengalat taala pendre mana itu kasih pasang itu lo koloe pendre tu ni itu mata pai macio lo koe kecede itu ini remendre sekepala ya. Matilah semua sebagian masyarakat pada saat itu ini harus selama sampai anak anak tu mati tu Nabi Nuh yerukan an anak anak roy padanya kene minu nak macio nu kuya ya macio nu kuya. Tapi ro kanan nasa de, mendre kanan nasa bulu embo. Ya ko yase ka bulu de nakan nak tsunami. Maka de embo na de pura nakan nak ko na tsunami. Tetap ko nakan na, ya. Nasa de embo. Ya. Jadi ro tahu itu kan ka tsunami namo maka de te endre ko bulu e ko meto ko nakan na nasa ba pacalan pungala taala. Namo bulu aga monroi, ya. Tapi apa di sesa de pana poli tsunami mendre de bulu abandi, ya. Leto si ro di masyarakat. Ya pun masyarakat Nabi Nuh lari metemen di bulu apa lewe. Ya pun masyarakat di sebagian. Dia pun boleh tsunami yang mendeni bulu apa benih. Kosong mana si kolena taruh. Ya. Jadi ini jamaah sekalian. Jadi inilah apa namanya tantangan-tantangan dakwah. Kekutu sih ku tantangan Nabi Ibrahim. Wah lebih parah pun Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim balin na tomatuan na ambok na. Ini kepi rakyat na. Pemerintah na. Pahit luar biasa pahit. Ya. Ya. Ya betul kira-kira Nabi Nuh ini masih rakyat saja. Ya, keluarganya juga ada. Ya pun Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ambona. Ambona kana sambona. Qala arajibun anta an alihatina. Alihati ya Ibrahim. Makanya ambona Ibrahim. Ibrahim nare kumubaciro usumpa-sumpai ro. Ya kumubaciro puang-puang ro usumpa-sumpai. Aga sene ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni malia. Lo rajam ko, lo rajam penasan. Lo jam aku pasti kira-kira lo waga kok lo pan rasa-rasa kok saya rajam kamu dan tinggalkan saya belaika nah, isu rasalai ya, kira-kira di nepe bayangkan orang tua menyuruh anaknya berpisah salaika berarti dia wang aku sebagai anak nah, karena berbeda akidah ya, tapi Rok Ibrahim tetap dia berbuat baik dan mendoakan orang tuanya. Nah, kemudian yang kedua waktu nero nasolangi ro patung-patung ro Nabi Ibrahim apa tamu kursi donrang wae nasolangi man ro patung-patung bicu e na penataro ro kampai ro oko kesana liman nero patung make lupo makarei yanu ni kasolangi nasa ngonrangi masompa-sompai kayan nasa bisa tama Ibrahim yo Ibrahim Ibrahim iko solangi ro nasa ni gemita ka makarei solangi ya kudu nasa mata apa padan nero polo ayo ro mosompai ro makita gero padan gero makarei iya ganasan. Itu kare angka alena ketan ni ron mir kampai padamur alena ama alena pan rasa rasa rupa bicu muro na so polo poe nah, ternyata maka dari pemerintah dia cuaca ini pan rasa tahu ye maka qalu harrikuhu ya wansuru alihatikum in kuntum fa'ilin alitun ibrahim tunui ya tunui tunui agusan Nabi Ibrahim itu bakarlah Nabi Ibrahim itu wansuru alihatikum tolong ipuamu nasa tolong itu berhala-berhalamu tu. Ah maka tu tidi baku ke ikung ka dakwakan itu dakwa la ilaha illallah angka tu teman-teman ke ya rustasir tu la ilaha illallah nang ka tu mapat dua leng pokona pe ku carana mujami rustasir ya aja nana na puling la ilaha illallah ya tolongi ro puam mur tolongi ro sempa-sempa mur pakanjaki nah, sampai lah ini biasa kerjasama dengan orang-orang kuat ya tempat-tempat sembahan-sembahan di pakanjaki ya ada istilah nasi ya, dikasih istilah-istilah apa. Nah, sampai mampu sumpah tokoro, ibu sumpah koro. Ya. In kuntum fa'ilin. Nah, tapi hebatnya Nabi Ibrahim, karena dia dibantu oleh Allah. Kulna ya narukuni, api macam kek kopi. Ya apa ini? Ipaki. Masang kena sepaki-paki mbue. Ya kucia kunan re api paki ye. Ya kulia narukuni. Ya. Padahal ini ada nepungan letala. Ale, nami lepake. Ini lebih salah lagi ini. Ya. Masa ya ku mangak ke kucangku dega palepi lima karo kuliah na rukuni ya bardan wasalaman ala Ibrahim nak kairo na buka ni nasa tanam itu ku pakai
adaan Allah Ta'ala. Ya, jadi api padam pada pada saat itu. Begitu juga Nabi Musa mengalami seperti itu. Ya. Kemudian Nabi Musa lebih hebat lagi dengan Fir'aun, kekejaman Fir'aun, merusak gak Nero. Ya, Nero Fir'aun sampai dia menyiksa Nabi Musa dan sebagainya. Ya. Tapi kelebihannya Nabi Musa diberikan juga mujizat. Yang paling hebat lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Iro Nabi Tang kanang pernah menurut dari ada riwayat Ahmad bin Hambal. Iro tami kesana tami pesae. Nah pedang itu aku pesae kade. Wahai manusia pada puade la ilaha illallah. Sini nerupati puade la ilaha illallah. Tapang ke Abu Jahal. Iro Abu Jahal malai au. Ya tanah nerimpa kang Iro Nabi Tang. Kau nak pergi itu mana kita mau poling. Ya. Nah pernah pedang Iro masyarakat makade. Muslimir napa Nabi Muhammad roh. Ya. La ilaha illallah. Ya kamu pau yero berarti musalah itu agama mana tu matamu. Ya. Musalah yero agama mana agama tak yero malat day puji. Ya kamu pau la ilaha illallah. Apa dia nama sompa dia nama loko agasan yero berhala marilau. Ya, jadi kamu masih dulu itu. Nah, tapi Nabi tetap menyatakan la ilaha illallah wahai manusia ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi kesimpulan kita bapak ibu sekalian. Mengenai masalah ini bahwa ayat nanti kita buka di rumah mengenai ayat surah Al-Maidah ayat 105 ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang beriman alaikum anfusakum. Jadi pada pecingnya letak tu tepem itu melot terima pengulina pengalla taala patampana pengalla taala untuk pasalam alena lin wahira ya kota ni tu matappa denulle syukur ki die engkau matappa dari pengalla taala maka mari kita semua berusaha pacingnya letaye bersihkan diri kita semua menjaga diri kita agar kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kira-kira Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kesehatan, agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: dengar cengir seger gitu, biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elo-elo si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Ai, wes weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi

0: Orang mau kaken radio lah.
1: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
0: Tentu.
1: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
2: Waruan si Teteh mah. Kita ini harus maju. Harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
3: Di radio
4: dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

pandang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang

0: Ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
2: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan?

0: mudah dan fleksibel, kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Iya, Gang. Soalnya penting guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak, sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda.

0: Ayah kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.